0: me ingani apa itegina zapao yeni so asina ndoti sese fadiso amena mama akemuwangu mingi akilekera mnenge mingi me amnenge akemani ape ndani yake nye nyapa se siagana ndoti amnenge mwali so mudumnenge awe moke zalo tiguti bubape moke balo moke irilu moke lekereni me ambena akemani ape ndani yake nye inga yeso agapulu mumo na ndoti sese na ndoti amnenge
1: kojunu kosi kuna ndati kwa singa chie tataratisi wa suisa na bageti vakaswa jimante platos na asi wa batulo suri chipa panake andri chima mwana ke Christine tanso asa angu balu kondono chouin eki mamene okongombia we epui inasi wa suye ke kangbitere.